0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
6: Z99.9. Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: if you know who you are until you lose who you are.
1: All the hits. Z99.9.
2: Lo kenapa, Rep?
3: Ini gue lagi migrain.
2: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
4: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
4: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
4: Repa, lo kenapa?
5: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
1: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: All the hits.
8: All the hits. Z 99.9.
10: Ocean Park.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9. Who you a fool, but it's who you

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gua bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
0: Z.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class.
1: Z 99.9. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia.

fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: lunam. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
2: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
3: All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: All the hits.
2: All the hits. Z 99.9.

0: Leo Mauro.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Hello generations, good afternoon. Back again with me Andrelin di Oasis, obrolan asik siang-siang yang akan nemenin siang lo hari ini, yang lagi kerja mungkin, atau otw lagi mau beli makan siang, lagi istirahat di sela-sela kelas kuliah lo, atau lagi beraktivitas di tengah hari ini, dengan tema yang bakal seru untuk dibahas yang ini. So station only at Z 99.9 FM, playing all the hits.

0: You listening to Z99.9 FM playing all the hits. Still with me Andri Lin di Oasis, obrolan asik siang-siang. Gimana nih kabar lo semua generations? Lagi sibuk kerja kah? Atau lagi sibuk nyari makan siang? Sibuk kuliah atau justru lagi santai sambil nikmatin istirahat siang lo generations? Dan semoga hari ini berjalan dengan lancar, meskipun mungkin dari pagi ya lo semua mungkin hektik dikejar deadline lah, atau bahkan baru sempat tarik nafas sekarang. But don't worry, karena siang hari ini waktunya kita sedikit break, recharge energy, dan nikmati waktu sejenak buat diri sendiri. Dan di today's Oasis kita bakal nemenin lo lewat obrolan-obrolan ringan yang relatable sama kehidupan sehari-hari, mulai dari cerita makan siang, kebiasaan unik di jam istirahat, sampai hal-hal kecil yang ternyata bikin mood lo balik lagi. Jadi wherever you are, on the office, on the street, house, or just stay on your bed, just chilling, just stay tuned only at Z99.9 FM. But before that, I would like to ask, sejauh ini gimana hari kamu? Lagi seru, santai, atau justru lagi butuh hiburan?
1: All the hits, Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
3: You listening to Z99.9 FM, playing all the hits still with me, Andri Lin di Oasis, obrolan asik siang-siang. Ngomong-ngomong soal jam segini ya, generation, seperti banyak banget yang lagi nikmatin waktu makan siang lo. Nah, gue jadi penasaran nih, kalau disuruh pilih satu menu yang never failed for lunch, lo bakal pilih apa? Karena biasanya nih, tiap orang atau lo ya punya menu andalan sendiri. Ada yang pilih nasi padang karena pilihan lauknya banyak. Ada yang suka bakso, mie ayam, soto, ayam geprek, atau bahkan warteg langganan yang rasanya selalu bikin nyaman. Menarik ya nih, makan favorit itu kadang bukan soal mahal atau mewah. Justru seringkali makanan sederhana yang sudah akrab dengan kesaran kita yang paling dicari. Apalagi nih, kalau lagi sibuk atau banyak pekerjaan, nah, makan favorit ini nih bisa jadi penyemangat sendiri. Kalau lo lagi makan siang sekarang, semoga makanannya enak dan bikin semangat lagi ya buat lanjutin aktivitas lo sampai sore hari nih. But don't forget pertanyaan gue tadi. Kalau disuruh pilih menu atau satu menu yang gak pernah gagal untuk makan siang, lo bakal pilih apa, generations? You can hit us up on our DM at Z99FM.

0: Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Still with me, Andrelin, di Oasis, obrolan asik siang-siang. Baru gue tanya, udah ada sekitar 3 generations nih yang DM Instagramnya Z99FM tentang pertanyaan, kalau disuruh pilih satu menu untuk makan siang, generations bakal makan apa? Ada dari Nadia yang bilang mie ayam sih, karena dari zaman sekolah sampai sekarang tetap jadi comfort food buat makan siang. Terus ada juga Raka yang bilang, gue ayam geprek level pedas ke Andri biar siangnya gak gantuk dan tetap semangat kerja. Dan ada dari Bagas, gado-gado ke Andri, katanya biar tetap ada sayurnya dan gak terlalu berat buat lanjutin kerja. That's really nice actually. Oke, bentar lagi gue pengen makan gado-gado deh, yang pedes atau ketoprak. Kalau lo apa sih generations? Kalau disuruh pilih satu menu untuk makan siang, lo bakal makan apa? Masih gue tunggu DM lo at Z99FM.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: You're listening to Zee 99.9 FM, playing all the hits. Still with me, Andre Lin, di Oasis, obrolan asik siang-siang. Well, Zee, setelah makan siang, biasanya orang punya cara sendiri ya untuk menikmati waktu istirahat. Ada yang milih ngopi sebentar, ada yang scrolling-scrolling media sosial, ada juga yang memanfaatkan waktu untuk tidur siang, even though just for 10 minutes. Kalau dipikir-pikir, waktu istirahat itu penting banget, generations, karena di tengah kesibukan sehari-hari, tubuh dan pikiran juga butuh jeda. Kadang, cuma dengan jarang keluar ruangan sebentar, atau ngobrol santai dengan teman, atau mendengarkan lagu favorit, your mood can lift up. Dan setelah itu, rasanya lebih siap untuk kembali beraktivitas. Jadi kalau sekarang lo sedang menikmati waktu istirahat, manfaatkan sebaik mungkin. Karena energi yang terisi kembali bisa membuat sisa hari ini terasa nyaman. And don't forget, generations, nanti di jam 2 siang gue bakal kedatangan penyanyi cantik nih dari South Korea, Yoon Jian, yang akan ngisi Zee Corner dari jam 2 siang nanti. So stay tuned with me, Andre Lin, only at Zee 99.9 FM, playing all the hits.
2: Zee 99.9.

0: C 99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Still with me and Yun Jian Nim yang akan menemani Generation Z Corner hari ini. Well, congratulations for new singles.
1: Terima kasih.
0: And your new singles, Pergi Secepat Ini. What makes you fall in love with the song by Rian The Massive?
1: Awalnya saya tidak mengerti liriknya, tapi saat mendengar bagian ref, lagu ini langsung menyentuh hati saya. Melodi dan emosinya sangat kuat. Jadi saya langsung menyukai lagu ini.
0: Ah, 기분이 좋아. 너무 좋네.
1: Yeah.
0: It touch your heart.
1: Yeah.
0: Really like click like that.
1: Yeah, especially cross part.
0: Ah, yeah, yeah, yeah. I heard that. It's so good.
1: Yeah, yeah.
0: And then how the process? Bagaimana proses dari press release? Like you said, like this brings your emotions, terbawa emosi, bahkan you cried.
1: Iya.
0: Why?
1: Karena saya rasa karena saya belum lama kehilangan orang yang paling saya sayangi. Ayah saya meninggal pada bulan Januari tahun lalu. Karena itu, setiap lirik terasa sangat dekat dengan hati saya. Saat menyanyikan lagu ini, saya teringat pengalaman saya sendiri dan menjadi sangat emosional.
0: Jadi Yun Jian Nim itu bisa dibilang pas lihat lirik lagunya reminds your fathers.
1: Iya.
0: And then bagaimana sih kolaborasi dengan Rian The Massive ini? Bagaimana how you feel gitu? Bisa kerjasama dengan Rian The Massive gitu? Apa ada masukan atau momen yang paling berkesan sama proses rekaman?
1: Seru banget, dan pengalaman ini sangat menyenangkan. Momen yang paling saya ingat adalah saat merekam harmoni bahasa Korea bersama Kak Rian di bagian ref terakhir. Kami mencoba banyak melodi yang cocok dengan suara saya. Walaupun nadanya tinggi, kalian percaya saya bisa melakukannya. Saya sangat berterima kasih.
0: High note 너무
1: too high.
0: Maza. Yeah. Wow, but that's so pretty though.
1: Thank you.
0: But it turns so pretty. So Generations, kita masih bareng ngobrol-ngobrol bareng sama Yun Jian Nim. Only at Z 99.9 FM, playing all the hits.
2: Z. Random game. Random.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Z 99.9.

You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Still with me, Andri Lin, di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang. Well, tadi kita sudah kedatangan penyanyi cantik, yaitu Yun Jian. Yun Jian, welcome sama Amnita Yun Jian si yang udah mampir ke Z dan ngobrol-ngobrol bareng kita di Z Corner siang ini. Dan back to the topic. Hah, kan udah makan siang. Sekarang gue mau nanya, karena besok Sabtu nih, kalau besok libur lo mau ngapain? Karena gue pengen ngajak lo bersandai-andai sebentar nih. Bayangin kalau sore ini tiba-tiba ada kabar kalau besok itu lo libur. No work, no duty, no morning alarms. What will you do? Apa pertama kali yang akan lo lakuin? Atau apa yang pengen lo lakuin? Mungkin ada yang langsung merencanakan jalan-jalan, kulineran, atau ketemu teman. Tapi ada juga nih yang mungkin memilih rebahan seharian aja deh dan menikmati waktu santai tanpa harus memikirkan apapun. Menarik ya nih, semakin sibuk kita, kadang kebahagiaan terasa makin sederhana. Bangun lebih siang, sarapan santai, atau menikmati waktu tanpa terburu-buru aja itu udah berasa seperti liburan. Kalau lo sendiri generations, tim jalan-jalan atau tim rebahan kalau besok tiba-tiba dapat libur? You can DM us at Z99.9 FM playing all the hits.

0: all the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
6: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

You're listening to Z99.1 FM playing all the hits. Still with me, Andrelin, di Oasis obrolan asik siang-siang. Tadi kita liburan, udah makan siang. Terus sekarang gue mau nanya, semakin bertambahnya usia generations ya, bisa semakin banyak hal yang kita pelajari dari pengalaman hidup. Misalnya nih, dulu kita mungkin berpikir semua harus berjalan sesuai rencana. Tapi sekarang, kita mulai memahami kalau gak semua hal bisa dikendalikan. Dan ternyata nih, beberapa hal baik justru datang dari rencana yang berubah. Ada juga yang baru menyadari kalau pentingnya menjaga kesehatan, menghargai waktu bersama keluarga, atau nih, memahami bahwa kita tidak harus menyenangkan semua orang. Pelajaran hidup seperti ini nih generations, yang sering datang dari pengalaman sehari-hari yang sederhana. Gak selalu dari kejadian besar, or big things, or big event, but sometimes came from little things that we've been through every single day. Kalau lo generations, apa satu pelajaran hidup yang paling berkesan yang baru lo sadari belakangan ini? You can hit us up in our DM at Z999 FM.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.
2: Pas helm off, ketombebasan on.
3: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
2: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
3: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
4: Wow.
3: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits, masih di TPS Teman Pulang Santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin lo sampai jam 8 malam nanti nih, Generation. Di khususnya di jam 5 ini gue mau ngobrol sesuatu yang mungkin dekat banget sama hidup kita, terutama nih buat kita yang tinggal dan beraktivitas di ibu kota tercinta. Nah, kalau di Jakarta sendiri tuh salah satu kota yang terbilang di dunia ya, terbilang sangat cepat ya, serba cepat apa-apa itu. Pagi-pagi aja kita buru-buru, siang kita dikejar deadline, terus sore kejebak macet, malam kadang ya masih tetap buka laptop lagi kan. Bahkan ada yang masih lembur dari gedung-gedung bertingkat di Sudirman sana. Dan gak heran juga sih, Generation, kalau banyak orang bilang hidup di Jakarta itu bukan cuma soal cari nafkah, tapi juga soal bertahan. Iya, sebetul gue sebagai anak rantau, gue merasa relate sih sama ini. Dan menariknya lagi nih, Generation, data menunjukkan semakin banyak warga yang mulai mencari bantuan dan layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental, karena tekanan hidup yang mereka rasakan tuh makin berat gitu lah. Jadi makin banyak orang tuh sadar kalau capek itu bukan cuma fisik, tapi juga bisa mental dan emosional. Ya kan, apalagi sekarang di media sosial makin banyak apa ya, guru-guru apa sih, spiritual ya kalau mau dibilang, kayak lu harus gini-gini sama diri lo, lu harus aware sama kesehatan mental lo, bukan cuma kesehatan fisik gitu-gitu. Nah, jadi di sore ini, Generation, gue pengen ngajak lo untuk ngobrol hal ini. Menurut lo sendiri gimana nih? Apa sih tekanan hidup paling besar atau terbesar di Jakarta saat ini? Apakah macet, biaya hidup kah, kerjaan kah, atau justru ekspektasi dari diri sendiri? Boleh aja langsung kasih DM lo atau jawaban lo dari menurut lo apa sih yang paling berat hidup di Jakarta nih, di Instagram @z99fm.

Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau

Santai. Nah, Generation, ada gue Desi Gabriel yang nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Buat lo yang lagi di jalan, lagi kejebak macet, atau ya lagi apa ya, nyender pundak lo di senderan kursi mobil, ya renggangkan dulu badan lo biar lo tetap enjoy menikmati perjalanan lo sore ini sampai di rumah nanti. Nah, gue masih ngomongin soal orang Jakarta yang makin kesini kayaknya waktu untuk diri sendiri tuh kayak makin kurang, ya kan. Jadi lo bayangin ya Generation, hidup di Jakarta itu kita harus berangkatnya jam 5 pagi supaya ya gak kena macet. Terus sampai kantor lebih awal ya sekitar jam 8, pulang kantor lagi jam 6, sampai rumah lagi udah jam 8 malam. Belum lagi kita mandi, belum lagi makan, ngobrol atau ya cerita-cerita sama keluarga. Dan besok paginya ya kita mengulangi aktivitas yang sama lagi nih. Jadi gue rasa tuh makin banyak orang Jakarta sebenarnya kita gak kekurangan aktivitas, tapi kekurangan waktu untuk diri kita sendiri. Apalagi di zaman media sosial sekarang, ketika kita duduk sendiri aja ya, distraksinya apa? Sosial media, harus scroll TikTok, scroll IG, lihat apa nih berita apa yang lagi ramai, ya kan? Lagi viral apa nih? Jadi saking sibuknya kita Generation, kadang kita tuh baru sadar ketika badan kita tuh ngasih sinyal kayak ya kita tidurnya kurang nyenyak, mudah emosi kalau nggak ada kafein, ya kan? Apalagi tuh nggak fokus, nah, atau bahkan kadang tuh kita ngerasa kosong tanpa tahu alasan yang pasti. Nah, jadi Generation, gue mau nanya sama lo yang lagi di jalan sore ini, coba lo tanyain ke diri lo sendiri, kapan terakhir kali lo benar-benar istirahat tanpa mikirin kerjaan? Nah, kalau dari gue sendiri, kapan ya? Karena gue ketika 2017 gue merantau di Jakarta, mulai ikut orang, dan kayaknya setiap hari gue isi kepalanya gue isinya kerja mulu deh sampai sekarang gitu. Kalau lo gimana Generation?

0: anymore. Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gua bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Z99.9.
7: 想要做人能懂 game 能懂

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gue Desi Gabriel masih ngajak lo Generation untuk ngobrol santai soal ada info menarik dari kompas.com yang menyebutkan kalau 125 ribu warga Jakarta yang melakukan kunjungan kesehatan mental pada 2025 lalu nih, akibat dari tingginya tekanan hidup di ibu kota ini, Generation. Selain dari macet, ya salah satu tekanan yang paling sering dirasain warga Jakarta adalah biaya hidup nih, Generation. Karena kadang masalahnya bukan soal pada penghasilan kita, tapi pengeluaran yang terus bertambah. Harga Pertamax naik, ya kan? Harga makanan naik. Harga kos ikut naik juga, kebutuhan sehari-hari naik, belum lagi ada cicilan, kebutuhan keluarga, atau target masa depan yang harus kita kejar. Sementara semuanya naik, gaji kita ya tetap imut-imut aja gitu. Akhirnya Generation, banyak orang yang hidup dalam mode survival. Lu salah satunya kah, Generation? Sebenarnya gue tuh sebagai rantau, ya salah satu yang masih ada pada mode ini sih. Kita harus kerja supaya bisa bayar tagihan bulan depan lagi. Padahal hidup kan harus lebih, apa sih namanya? Kita hidup di negara yang katanya kaya, tapi ya gitulah. Makanya Generation, kalau lo merasa capek akhir-akhir ini, mungkin bukan karena lo lemah, tapi bisa jadi memang bebannya lo lagi banyak. Coba cek di pundak lo.

0: all the hits. Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Generation masih ngomongin soal beban-beban hidup menjadi warga DKI Jakarta atau warga ibu kota nih. Generation, kalau tadi kan gue udah bilang selain dari macetnya Jakarta yang menjadi salah satu hal mengganggu kesehatan mental kita, ada juga biaya hidup yang terus bertambah dengan upah yang tidak naik-naik juga, yaitu salah satunya. Yang berikutnya nih generation, ada menarik juga. Sekarang semakin banyak orang tuh mulai berani ngomong soal kesehatan mental nih. Kalau dulu orang mungkin bilang, ah lu mah cuma kurang bersyukur gitu kan. Tapi sekarang kita mulai paham kalau stres itu nyata adanya. Iya, manusia modern lah ya. Burnout itu nyata, overthinking itu juga nyata, dan mencari bantuan bukan berarti kita lemah ya generation. Justru itu tanda kalau kita peduli sama diri sendiri, karena kadang kita rajin servis motor, rajin cek kendaraan sebelum perjalanan jauh, tapi lupa ngecek kondisi kesehatan kita sendiri. Apakah kita layak beraktivitas hari ini atau

0: the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. How is Zineration?
2: Hi. Nah, ada siapa nih Zineration?
3: Aduh, kayaknya Zineration juga lupa deh sama suara gue.
2: Iya. Yeah.
3: Soalnya udah lama banget. Udah berbulan-bulan. Ya, dan ini kayaknya first timer lagi deh gue.

0: buat
1: di 2026 siaran. Ya?
0: Di kalau 2026 enggak. Gue sempat kayak 2-3 kali. Enggak nyampe 3 kali sih, kayak 1-2 kali gue pergi siaran. Ya malumlah, sibukan.
1: Iya, betul. Well, karena beban hidup tuh makin banyak ya kan. Apalagi kita jadi warga ibu kota.
0: Iya, beban hidup, beban kerja kayaknya beban banyak banget ya jadi manusia di di negara Indonesia ini ya.
1: Kalau Niran, gue nanya sama dulu
0: Ran nih, Rani. Pasaran sih. Lupa lo ya lama.
1: Iya, gue sampai lupa lo saking lama gak
0: saking
1: ketemu
0: lamanya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, ini gue mau nanya sama lo.
0: Apa tuh?
1: Dari POV lo sebagai warga ibu kota Jakarta, karena kan ada berita di Kompas yang bilang kalau orang Jakarta tuh di tahun 2025 kemarin sebanyak 125 ribu orang yang melakukan kunjungan kesehatan mental di ini para psikiater gitu.
0: Psikolog atau psikiater lah ya.
1: Terus? Karena akibat dari tingginya beban hidup, kayak macet lah, polusi dan sebagainya. Kalau lu gimana nih?
0: Sebenarnya gue menjadi salah satu, hampir menjadi salah satu di antara berapa ratus ribu orang itu sih. Cuman gak jadi aja. Cuman kalau gue ceritain di segmen sekarang tuh kayaknya agak panjang ya. Kita lanjut di segmen selanjutnya.
1: Iya, Generation. Buat lo yang masih kepo, tunggu aja setelah yang satu ini.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy

0: aja, tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Ada gue Desi
3: dan gue Rarin. Yes. Jadi ini Rarin ya, Generation yang akhirnya siaran lagi. Tapi sebenarnya hari ini tuh gue enggak benar-benar nemenin Desi. Iya, Desi, karena gue tuh sebenarnya siaran malam.
2: Iya, cuman betul. Ya, ditodong nih
3: sebenarnya. Iya, ditodong. Tapi gimana ya, ya karena gue butuh mengeluarkan 20 ribu kata gue, kan ya sudahlah sekalian aja gak sih, Des?
2: Karena kan sekolah tuh lagi libur juga.
3: Betul.
2: Jadi itu kosa katanya belum keluar semua.
3: Iya, ini kayaknya 6 bulan akhirnya dimuntahin ya hari ini.
2: Nah lanjut nih, gimana sih pengalaman lo sebagai warga ibu kota ketika makin kesini 2026 beban hidup kita makin banyak, makin stres gitu.
3: Okay. Karena intermezzo dulu nih, gue tuh sebenarnya memang tinggal di ibu kota, tapi payroll gue payroll Bekasi ya. Jadi bukan UMR Jakarta banget nih gitu ya. Jujur emang agak berat sih. Karena sebenarnya lebih ke beban kerja aja kalau gue yang berat. Kalau misalkan hidup di Jakarta, karena kebetulan gue masih bersama orang tua gue, jadi kan sehari-hari pun gue masih bareng sama orang tua gue gitu ya. Jadi ya mungkin buat gue pribadi aja sih, kayak mungkin transport, terus konsumsi ketika kerja dan yang lain-lain, atau kebutuhan pribadi gue. Kalau untuk sehari-hari kan gue bareng-bareng sama orang tua kayak gitu. Jadi mungkin dirasa berat banget ya, enggak juga, cuman mulai kerasa berat tuh transport sih. Jujur ya, karena rumah gue walaupun di Jakarta tapi mepet Bekasi ya, Wak, gitu. Jadi karena mepet Bekasi ini, gue jadi kemana-mana tuh memang agak ekstra ya. Kalau nggak naik motor tuh kayaknya sulit kayak gitu. Tapi gue juga nggak mau ketergantungan motor sih, Des.
2: Transum.
3: Cuman transum kan sekarang udah lumayan ya.
2: Lumayan. Terus belum lagi kita tuh harus apa sih namanya, berjubel sama ratusan orang juga.
3: Iya. Sebenarnya kalau untuk berjubel sama ratusan orang, gue nggak masalah.
2: Gak
3: jujur.
2: Masalah ya.
3: Karena gue menikmati aja, cuman ya paling terombang-ambing aja nih, kayak gue pusing kayak gitu. Tapi ya gue menikmati naik transum, cuman biasanya dari transum utama, misalkan gue naik LRT, dari LRT ke rumah gue ini kan lumayan ya, Des, ya. Jadi gue harus naik Gojek atau minta jemput. Nah itu yang lumayan, karena kan harga-harga ojek online ini udah mulai naik ya. Per harga BBM naik gak sih?
2: Iya, betul, itu dia salah satu.
3: Kayak gitu.
2: Pertamax naik ya, harga pada naik juga.
3: Betul, ya. Itu jadi sebenarnya ya beratnya di situ aja sebagai warga ibu kota yang mepet sama Bekasi.
2: Nah, oke. Okay.
3: Jadi ya begitu. Kalau lo gimana, Des? Lo ngerasa beratnya?
2: Kalau gue sih sebagai perantau, nanti gue akan spill deh setelah yang satu ini.
3: Oke, habis ini ya, Z Generation. Jangan kemana-mana.

0: Well, who's next?
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Z99.9 FM, playing all the hits. Hi Generation, sama gue Rarin
1: dan gue Desi.
0: Masih di TPS, teman pulang
1: santai. Nemenin Generation yang udah mulai capek nih mereka, iya. Ya kan?
0: Kayaknya lo juga capek gak sih? Udah mulai capek ya?
1: Udah ngantuk gue Generation, baru juga 6:30 malam.
0: Iya, kayaknya emang akhir-akhir ini rumah hujan gak sih?
1: Di Bintaro.

0: Gue jadi lupa kemarin gue ngapain. Oh enggak, dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu tuh memang agak-agak apa ya, hujannya lumayan lah. Jadi bawaannya ngantuk mulu. Kayak gitu, bawaannya tidur mulu.
1: Oh,
0: ya.
1: Sama satu hal juga nih, studio sih hari ini dingin banget.
0: Iya, itu tuh jadi kayak makin kayak nyaman ya, ya PW banget. Tapi balik lagi deh. Sekarang giliran lo nih mengenai beban apa, beban hidup, beban ya hidup di ibu kota gitu sebagai perantau. Anak rantau banget nih, kayak lagu pulang rantau dari mana. Menurut lo gimana?
1: Nah, kalau gue sih dari karena gue tuh masih tinggal sama keluarga juga. Jadi kalau untuk beban hidup yang kayak apa sih namanya, bayaran ini itu, pajak ini itu tuh belum terlalu berasa ya di gua sendiri.
0: Yeah.
1: Tapi yang satu halnya ya itu sih transportasi, karena ya sana sini KRL, MRT, nah itu mahal tuh.
0: Lumayan. Apalagi lo di Jaksel apa Jakbar sih?
1: Di Bintaro sih, Tangerang Selatan.
0: Oh, Tangsel ya, mepet-mepet Jakbar ya.
1: Enggak ya. Aku
0: aduh,
1: di...
0: gue enggak tahu lagi.
1: Dari mepet-mepetnya Jaksel.
0: Oh, mepetnya Jaksel.

0: Candi Bintaro nih salah satu daerah yang kalau mau dibilang tuh lumayan mahal gitu.
1: Oh gitu.
0: Ah, gue tinggal di Bintaro yang dikelola oleh swasta.
1: Ah, oke. Bener sih. Beban hidupnya nggak jauh-jauh sama anak-anak Jaksel ya,
0: iya,
1: gitu
0: betul.
1: Bintaro, ya kan. Nah kalau generation nih, menurut lo yang menjadi hal terberat apa ya yang selama ini lo hadapi di ibu kota kali ya, yes. Beban hidupnya seperti apa? Karena apa jangan-jangan lo salah satu pasien
0: yang
1: pasien psikolog? Gitu. Gak apa lo pasien psikolog tuh bukan hal buruk ya,
0: yes.
1: Des, karena gue sendiri pernah beberapa kali ke psikolog, cuman kemarin tuh baru hampir.
0: Yeah.
1: Jadi pas gue mau ke psikolog, pas gue mau daftar, terus gue disuruh, mbak coba cek dulu aja ya ke bagian psikolognya gitu kan, yang ke bagian kejiwaannya, bikin appointment dulu gitu. Pas yeah. bikin appointment, mbak ini baru ada slotnya bulan Juli. Buset, kata gue rame bener. Soalnya anak-anak sekolah kan sekarang banyak yang syaratnya itu harus pakai tes psikolog, kayak gitu, tes IQ. Jadi banyaklah rame untuk anak-anak masuk sekolah gitu. Ya udah akhirnya gue struggle, ya udah oke, mungkin belum saatnya kayaknya. Mungkin memang Tuhan masih membantu gue untuk merecovery diri gue sendiri gitu ya, menghadapi beban-beban ini. Kayak gitu.
0: Nah, itulah generation dari POV-nya, pengalamannya gue sama Rari.
1: Iya.
0: Nah, kita perlu tunggu nih dari versi lo. Apalagi lo banyak kan Jakarta nih, banyak anak rantau juga ya.
1: Iya, betul. Langsung aja DM ke

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Hai Generation, masih di TPS bareng Rarin
1: dan gue Desi.
0: Masih akan menemani Generation sampai jam 8 malam.
1: Nah itu dia, setia banget ya kita meskipun kita udah ngantuk banget juga.
0: Aku sih dibilangnya setia juga enggak sih, soalnya aku jarang siaran.
1: Iya. Ada apa nih, udah ada DM-nya kita yang
0: udah udah ada yang masuk nih. Dari, oh ini yang dari paling awal dulu kali ya, karena di sini ada 3 yang masuk. Yang pertama ada Arga, 27 tahun. Kenapa disebutin ya?
1: Iya,
0: umurnya. Hai Arga, kamu gak usah nyebutin umur. Karena kita seumuran.
1: Iya, karena kita seumuran.
0: Oke, siapa nih yang mau bacain gue bawa?
1: Lu duluan deh.
0: Oke. Hai kak, gue perantau dari Semarang yang udah 3 tahun kerja di Jakarta. Awalnya mikir gaji di Jakarta bakal bikin hidup lebih nyaman. Ternyata banyak juga yang harus dibayar. Setiap awal bulan rasanya langsung pusing lihat tagihan kos, transportasi sama kebutuhan sehari-hari. Kadang kangen rumah banget, apalagi pas capek dan gak ada keluarga yang bisa diajak cerita. Tapi apa gimana? Apalagi pas lagi capek dan gak ada keluarga. Oh iya ya, maksudnya kadang kangen rumah.
1: Iya.
0: Apalagi pas lagi capek, terus juga lagi kondisinya gak ada keluarga yang diajak cerita ya.
1: Iya.
0: Tapi ya mau gimana, gue masih punya mimpi yang lagi gue kejar di kota ini. Apa sih yang lo kejar anjir di Jakarta?
1: Iya makanya itu. Tapi siapa juga sih yang bikin konsep mimpi harus dikejar gitu?
0: Emang mimpi harusnya diapain?
1: Ya dibawa tidur.
0: Kalau mimpi tuh harus dibangunkan guys, jadi lo gak terjebak dalam mimpi. Ya gak sih?
1: Ya kan? Betul.
0: Lo harus bangun. Jadi mimpi itu jangan cuman mimpi. Mimpi tuh harus dimulai dari lo bangun dan bergerak. Ya itu geraknya kerja. Cuman kalau lo memang lagi punya yang lo kejar di kota ini, menurut gue jangan terlalu mengejar.
1: Iya sih.
0: Lambat sedikit juga gak apa-apa kok gitu. Lo boleh menikmati hidup di sekitar lo dengan lebih santai pastinya.
1: Nah ya, semakin kau kejar, semakin dia jauh. Nah,
0: aduh iya. Lagunya
1: siapa sih itu?
0: Itu biasanya goals-goals yang akhirnya membuat ambisi itu kadang semakin dikejar, semakin dia jauh gitu ya.
1: Itu lagu era kapnya.
0: Udah lama lah itu. Udah lama. Tapi Generation kayaknya habis ini lanjut Desi.
1: Yes.
0: Dulu karena gue harus menyimpan energi nih.
1: Oh, buat nanti debut di jam 8 sampai jam 11.
0: Enggak debut sih. Buat lanjut ya. Soalnya nanti ada Desi juga.
1: Iya, betul. Oke,
0: Desi kuat banget nih.
1: Gue kan

0: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z99.9.
4: Z99.9 FM playing all the hits. Generation masih ada gue Desi Gabriel yang nemenin lo di kemacetan ibu kota menjelang malam ini. Generation, ya gue masih mau baca dulu DM-DM yang masuk. Ada beberapa nih, ada dari POV anak rantau dulu nih, dari Fajar. Dia bilang, gue merantau dari Padang dan tinggal di kos ukuran kecil di Jakarta Selatan. Hampir setiap bulan gue tuh harus nyisihin uang buat kirim ke orang tua di kampung. Dan ada kalanya gue pengen sekali buat beli sepatu untuk diri sendiri. Tapi akhirnya gue lebih memilih untuk nabung dan duitnya gue kirim ke orang rumah. Malam-malam gini tuh sering banget kepikiran sama masa depan, tapi dan takut kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Meski berat sih, gue selalu ingat alasan kenapa gue datang ke Jakarta dari awal. Yes, Fajar, gue sama kayak lo sih. Tapi bedanya gue tuh gak banyak, karena gue hidup sendiri, gak punya orang dekat juga. Jadi gue tuh gak ada kayak harus kirim duit, gak ada kewajiban untuk ngirim duit ke kampung. Tapi sebagai perantau emang sometimes kita ada ketakutan, gimana kalau ya kita kehilangan pekerjaan dan hidup kita di Jakarta seperti apa, apalagi masih di mode-mode survival gitu kan. Ya, tapi nikmati aja, gak usah berpikir yang jauh ke depan. Just present the moment dimana lo ada, lo bernapas hari ini. Nikmatin dulu waktu-waktu lo sekarang. Jangan terlalu berpikir yang tidak bisa kita kontrol atau di luar kendalinya kita. Dan ini ada lagi, siapa nih? Ada dari Dinda Ana Jakarta yang katanya, gue tinggal sama orang tua. Tapi bukan berarti hidup gue tuh tanpa tekanan ya kak. Karena lingkungan sekitar gue tuh sering bikin gue merasa harus cepat sukses, cepat punya karir yang bagus, bahkan cepat punya rumah sendiri. Kadang gue merasa setiap hidup gue tuh seperti perlombaan yang gak pernah selesai. Padahal dibalik semua itu, gue sering bingung dan takut soal masa depan. Sekarang gue lagi belajar untuk menikmati proses tanpa perlu bayangkan banyak atau membandingkan diri gue sama orang lain. Yes, betul sekali. Kadang makin kesini ya, gue tuh merasa bahwa kita tuh makin berinteraksi sama orang, melihat banyak pencapaian orang di media sosial, dan kita tuh berasa kayak hidup dalam pikiran orang gitu loh, bukan berdasarkan apa yang kita tuh mau dari diri kita sendiri yang ingin kita capai. So Dinda, semangat dan jangan terlalu pikir apa kata orang. Kalau ya ada yang mau berlomba sama lo, ya biarin aja mereka berlomba ya kan, karena kita punya runway yang beda-beda. Dan ini Generation, ada request masuk, ada DM lagi yang masuk, katanya aku susah lagi baca nama IG-nya karena pakai bahasa Korea. Pokoknya dia minta lagu dari Iconic, lagu judulnya Iconic by Mistake. So this is for you.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: to Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits, masih di TPS Teman Pulang Santai. Nah, generation cerita-cerita soal yang tadi, soal beban hidup kita sebagai warga atau penghuni di ibu kota ini. Kelihatannya banyak banget ya kalau hidup di Jakarta ini penuh tekanan. Ada yang berjuang mengejar karir, ada yang harus jauh dari keluarga, ada juga yang tiap hari berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan hidup dan kesehatan mental. Nah, ngomong-ngomong nih soal tekanan hidup ya, generation, gaya hidup zaman sekarang, ternyata ada satu fenomena yang lebih banyak dibahas para peneliti, yaitu Gen Z disebut-sebut sebagai generasi pertama yang mengalami penurunan kemampuan konsentrasi, daya ingat, bahkan skor kemampuan kognitif pun dibanding generasi sebelumnya makin turun nih kita Gen Z ini. Beberapa studi internasional juga menyebutkan kalau beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tren penurunan kemampuan membaca panjang, fokus dan pemecahan masalah pada kelompok usia muda yang tumbuh bersama internet dan media sosial. Tentu nih generation bukan berarti Gen Z kurang pintar ya, justru Gen Z punya banyak kelebihan mulai dari kemampuan adaptasi teknologi sampai kreativitas yang tinggi. Tapi pola konsumsi informasi yang serba cepat ini memaksakan kita untuk ya kebiasaan kita menjadi suka scrolling tanpa henti dan banjir informasi setiap hari yang ya gak bisa kita duga-duga ya kan. Dan hal itulah yang memengaruhi cara kerja otak kita di era digital ini. Dan jujur nih generation, kapan terakhir lo baca artikel panjang sampai selesai tanpa tergoda buka aplikasi lain? Atau lu pernah gak sih masuk ke suatu ruangan terus lu lupa mau ngapain gitu di dalam ruangan itu, kayak ah ini gue masuk ke sini ngapain gitu, kayak bengong sendiri sih kayak. Jadi kalau lo sering tenang, kalian gak sendirian, soalnya gue salah satu yang kayak gitu juga sih. Tiba-tiba gue kayak niatnya mau ke apa sih namanya, ke kamar tidur, gue ke toilet, sampai toilet gue baru gue nggak rasa pipis, nggak rasa apa-apa, kok gue masuk di toilet. Nah dan satu hal lagi, gue tuh makin kesini gue makin malas untuk membaca artikel yang panjang-panjang. Ya, gue lebih nyaman baca di buku sih, tapi ya kalau dibaca di artikel dalam makin banyak iklan gitu, jadinya makin malas, distraksinya banyak-banyak gitu, harus berlangganan, dan gue lebih banyak membaca buku. Kalau lo gimana generation, kasih tau gue di DM Instagram @z999fm.

0: Cooler Hits, Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits generation. Gak kerasa kita udah di penghujung TPS, karena bentar lagi jam 8 dan akan pergantian shift. Jadi ya gue harus closing perjumpaan kita di dari sore sampai malam ini, generation. Dari obrolan sore tadi, ada satu benang merah nih, generation, yang pengen gue bilang kalau kita di kehidupan modern sekarang, tekanan hidup, pekerjaan, media sosial, sampai banjir informasi itu ternyata sama-sama memberikan tantangan baru buat generasi sekarang. Tapi kabar baiknya, otak juga bisa dilatih sih, generation, mulai dengan mengurangi screen time sebelum tidur, membaca buku beberapa halaman setiap hari, olahraga ringan, sampai meluangkan waktu untuk benar-benar fokus pada suatu aktivitas tanpa distraksi apapun. Gak harus langsung berubah drastis sih, generation, sedikit demi sedikit juga gak masalah. Karena di tengah dunia yang makin cepat, mulai salah satu hal yang ya bentuk dari self-care itu, sesimpel kita duduk tenang tanpa distraksi, inhale, exhale, dan tenangkan pikiran di momen mana lo maupun gue ada saat ini. Ya, itu adalah bagian dari self-care yang ya paling simpel yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi gue Desi Gabriel pamit dari kebersamaan kita dari sore sampai malam ini. Sampai ketemu lagi di TPS pekan depan. Thank you so much buat lo semua yang udah dengerin gue dari sore sampai malam. Ingat ya, generation, gak apa-apa kalau hidup lagi berat. Gak apa-apa kalau lo lagi capek. Lo validasi aja emosi yang lo rasakan. Karena hidup di era modern yang tantangan terbesar kita bukan cuma ekonomi sih, tapi adalah kesehatan mental kita. Kalau kesehatan mental yang baik, hidup kita jauh lebih baik lagi. Kita gak jadi emosian sama orang-orang sekitar kita. Gue Desi Gabriel undur diri, selamat melanjutkan aktivitas. Buat lo yang lagi di jalan, hati-hati sampai di rumah. Dengan selamat, bye-bye generation. Tetap di Z99.9 FM, playing all the hits.
0: Z 99.9

0: Z99.9 FM playing all the hits. Hi Zineration, balik lagi bersama gue Rarin. Rarin lagi ya, tapi tadi cuma sebentar di TPS. Sekarang adanya di Monas. Malam-malam Monas, padahal
1: ngantuk.
0: Padahal di sini gue bertiga loh. Ya. Gue bertiga terus kayak tidak gayung bersambut gitu loh.
2: Nonsinnya kayak buat sendiri.
0: Gue kan tadi udah kode banget nih. Okay. Monas.
1: Eye contact lo tadi, eye contact.
0: Gue udah eye contact nih. Okay. Ayo. Lo kayak enggak ini aja. Ada siapa di sini?
2: Bareng gue Alvin.
1: Lalu, dan gue Desi.
0: Iya, kalau tadi Desi ada di
1: TPS.
0: TPS gitu. Sekarang nemenin gue dan Alvin di Monas. Malam-malam on air santai. Ini udah lama nih, sorry banget nih.
2: Sampai jam berapa emang kalau Monas?
0: Sampai jam 11 malam.
2: Yes, masih.
0: Lo katanya mau sampai jam 1 kan?
1: Ya kan, mumpung besok kan weekend katanya.
2: Jam 11 aja. Kalau ada saya sampai jam 1.
0: Iya memang.
1: Coba kita calling semi sekarang.
0: Lalu ngidul kita nanti. Tadinya memang semi ya.
2: Betul.
0: Harusnya semi. Cuman semi gak bisa.
2: Karena dia
1: lagi fitting baju nikah dia katanya.
0: Oh,
2: Masya Allah tabarakallah.
0: Gimana ya? Bukan sih.
2: Iya sih.
0: Ya ada urusan keluarga lah.
1: Iya betul.
0: Kayak gitu. So, Zineration jangan kemana-mana. Ini kita bakal nemenin kamu
2: di kemacetan ini.
0: Iya, tadi macet ya?
2: Macet banget.
0: Oh, dan nanti kasih tahu ya macetnya di mana ya. Sampai jam 11 malam. Semoga macetnya enggak sampai jam 11 malam ya Zineration.
3: All the hits. Z 99.9. Search after the

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 100.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk, kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Z99 FM playing all the hits. Balik lagi di Monas
1: Malam-malam on air santai. Bareng gue Darin.
0: Bareng gue Alvin.
2: Dan gue Desi.
1: Lucu banget di belakangnya in si. Enggak, gue cocok lagi aja sih sebagai anak Gen Z yang suka cocok lagi.
0: Oh iya.
1: Tapi gue gak Z banget sih.
2: Lu baca tarot-tarot gitu juga enggak?
1: Enggak.
0: Lu bukannya boomers ya?
1: Gue zilenial.
0: Zilenial.
1: Jadi Z tapi enggak. Tapi agak-agak milenial dikit
0: lah. Emang okay. Miss Rarin kelahiran tahun berapa?
1: Jangan disebut. Malah anjir. Sebenarnya sih masih muda ya.
0: Masih muda. Berarti ya. Kalau masih muda, besok bisa datang dong ke acara HUT Jakarta di HI.
1: Gimana ya melihat riwayat lalu lintas ya kalau ada acara DKI ini. Karena kemarin waktu di Ancol tuh sempat ada HUT DKI ya. Nah itu tuh antriannya masuk di gerbang masuknya tuh bener-bener yang kayak
2: meluber.
1: Iya, luber banget. Jadi kayak gue mau mikir-mikir lagi sih. Tapi seru sih, gue juga penasaran juga.
0: Bener.
1: Emang ada ya?
0: Ada, besok malam puncak HUT DKI ke 499.
2: Wow, hampir berapa ratus abad
1: itu udah 5 abad.
2: 5 abad.
1: Bukan berapa ratus abad ya. Zaman Nabi.
0: Sebelum Masehi berarti itu.
1: Berapa ratus abad ya? Enggak. Berapa abad? 5 abad, hampir 5 abad.
0: Tahun depan 5 abad.
1: Iya, tahun depan 5 abad. Wow.
2: Habis ini langsung cut down lagi, hitung mundur lagi menuju itu kan 5 abad.
1: Oh, iya.
2: Ya kan udah pasti ya.
1: Countdown.
0: Benar.
1: Oke, apa-apa. Jadi besok ada acara apa, Vin?
0: Jadi infonya besok Jalan Tamrin DKI bakal ditutup mulai jam 14.
1: Karena ada acara.
2: Malam minggu yang seru ya.
0: Betul, ada penyelenggaraan puncak HUT DKI ke 499.
1: 499
0: apa gimana? 499.
1: Oke. Gue koreksi mulu nih orang-orang.
0: Dilakukan, jadi nanti ada rekayasa lalu lintas.
1: Iya.
0: Nah nanti acaranya itu dimulai dari jam 15. Dari penutupannya jam itu di jam 14 sampai 23.
1: Di mana tuh? Dari mana?
0: Dari Sarina sampai Duku Atas
1: lumayan.
0: Berarti
1: ya.
0: Dari Sarina sampai Stasiun Sudirman tuh lumayan tuh.
1: Oh iya, lumayan banget. Lumayan jauh ya. Berarti macet nggak sih?
0: Iya sih. Jadi
2: seharusnya ya.
0: Saran gue kalau mau kesana pakai Transum udah.
1: Iya. Yang paling dekat sih MRT ya.
0: MRT ya.
1: Kalau dari KRL. Tapi KRL juga jauh sih. Sudirman dekat ding.
0: Kecelakaan sebelahan ya. Kecuali LRT dia tuh.
1: Gue inget kayak apa ya? Kayak di Monas. Oh, Monas gak ada. Monas gak ada, Jakarta Kota ya jatuhnya. Itu juga jauh sih.
2: Jauh.
1: Emang error aja sih.
0: Thank you loh infonya. Nah, kalau besok itu akan meriahkan oleh Padi Reborn, Aden Khalif,
1: Gigi
0: Paramida, Skarbu, dan Pasming Bass.
1: Ada Mahalini gak sih?
0: Ada ya?
1: Ada tau.
2: Nah, ada fans-fansnya Mahalini ya.
1: Iya.
0: Keren banget. Aiki ada gak Aiki?
1: Aiki, kayaknya backstage sih. Nganterin. Kan baru punya anak gitu.
0: Oh iya, tapi anaknya gak pernah diliatin ya mukanya.
1: Iya, takut aib.
0: Kepo banget dah gue sama anak.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z 99.9 FM playing all the hits. Ada gue Desi Gabriel,
1: gue Rarin,
2: dan gue Elvin.
1: Diponas
2: malam-malam on air santai.
0: Eh, ini tuh gue untuk kedua kalinya isi siaran malam sih.
1: Oh, jadi sebelumnya jarang ya?
0: Jarang, sangat jarang. Dan pekan-pekan lalu kan gue sempat isi tuh sama Semi, sama satu orang lagi, Kak Senda. Gue ngablu banget tuh nanti, jadi siap-siap Rarin sama Alvin, siap-siap ya. Nanti gue akan ngablu, soalnya jam segini gue udah ngantuk.
1: Oh, alah.
2: Walah, udah jompo dia.
1: Ya. Emang, ntar kabarin aja kalau udah ngantuk ya, tenang aja. Ntar gue, kalau udah mulai ngawal ngidul, gue akan ngerti suka. Des.
2: Langsung matiin mic aja.
1: Iya. Yeah.
2: Kayak ibu yang itu.
0: Gue dibungkam dong.
1: Ibu itu kali ya, ibu.
0: Yang di lantai 4 itu.
1: Itulah Maharaja gitu.
0: Iya.
2: Wow.
1: Maharaja itu emang Maharaja aja gitu.
0: Maharaja apa Maharatu?
1: Maharaja aja deh kayaknya. Oke, lo tau gak sih film yang lagi naik di layar kaca Indonesia ya, Toy Story 5?
2: Tahu banget dong.
1: Tahu banget lah. Gue sebenarnya
2: tonton masa kecil gue.
1: Tapi sebenarnya gini, gue tuh kaget juga ada Toy Story 5. Karena gue nggak tahu ternyata serius nih lo ada yang kelima.
2: Tiba-tiba
1: gitu.
2: Muncul aja.
1: Iya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba naik ke layar tancap Indonesia. Kok layar kaca tadi gue bilang ya? Layar kaca sama TV ya?
0: Iya.
2: Itu ada di lebaran tahun depan.
1: Oke. Toy Story 5. Jadi ini menarik sih. Tapi lo nonton nggak 1, 2, 3, 4-nya?
2: Kayak gue 1, 2, 3 doang, udah 4 ke skip gue.
1: Oh, kalau lo nonton gak?
0: Gue sih nonton yang satu doang.
1: Oh,
0: gue gak terlalu suka film-film ini sih soalnya.
1: Oh.
0: Dan berhubung kan gue tuh anak daerah yang cuman kecilnya main di alam. Kejar kambing gitu-gitu kan. Jadi kayak film-film animasi gini gue gak tahu. Jujur aja.
1: Kalau gue emang hobi nonton. Gue hobi nonton.
2: Orang kaya.
1: Enggak, bukan.
0: Anak kota, Jakarta gitu.
1: Sorry ya, Toy Story dulu ada loh di layar TV kalian ada. Setiap hari Minggu. Enggak setiap hari Minggu sih, cuman
2: Setiap liburan.
0: Tapi dulu kalau
1: ada momen tertentu.
0: Kalau dia di TV kan, zaman kecil gue di Indonesia Timur, pelosok Indonesia banget. Itu, Pak, kami lampunya mau mati ya, kayak di sekarang gitu.
1: Oh,
2: berarti
0: nyalanya bergiliran gitu.
2: Setiap malam belum tentu nyala.
0: Iya, nah itu dia. Katanya batu baranya habis.
2: Oh, kenapa itu, Rin?
1: Wah, mungkin belum digali.
2: Belum digali.
1: Belum ditambang. Astagfirullah. Yeah, Toy Story 5. Jadi kalau lo nonton 1, 2, 3, 4 sebenarnya masih agak nyambung. Cuman memang dia punya storyline-nya masing-masing.
2: Oh,
1: kayak gitu. Tapi kayak masih nyambungnya, kayak misalkan di 4 itu ceritanya akhirnya itu Woody sama si Bo Peep. Lo tau gak sih Bo Peep?
2: Yang mana ya?
1: Bo Peep itu yang punya kambing. Ceritanya yang gembala kambing.
2: Iya.
1: Nah, dia itu akhirnya udah bukan mainan. Kok mainan peliharaan ya di kotak gue?
2: Mainan Andy.
1: Iya, emang dari 3 tuh bukan mainan Andy. Maksudnya udah bukan mainan anak-anak lagi, kayak gitu. Enggak ada pemiliknya lah, gitu. Dibilangnya apa ya? Lost toys apa-apa gitu disebutnya. Nah, terus di Toy Story 5 ini, dia itu nyeritain kisahnya si Jesse sama si Buzz kayak gitu. Karena si Woody itu udah enggak di situ ceritanya, udah enggak sama mainan anak-anak lagi.
2: Mudik.
1: Dia udah jadi mainan hilang.
0: Beranjak dewasa.
1: Enggak, dia jadi mainan hilang emang bener. Disebutnya mainan hilang. Nah, jadi Toy Story 5 ini angkat fenomena screen time addiction pada anak-anak. Karena fenomena ini kan gak jarang banget ya. Lo punya ponakan yang addiction gak sih?
2: Ya,
1: jadi
2: ada dia, HP mulu.
1: Ya, HP mulu, terus iPad mulu, ya kan. Ataupun, kayaknya jarang ya anak kecil pakai laptop ya?
2: Jarang, HP sih sekarang.
1: HP ya?
2: Kalau enggak iPad.
1: Tab ya. Nah, jadi dia ngangkat fenomena screen time di mana si pemiliknya mainan ini namanya Bonnie, dia itu udah bosen sama mainan. Bukan bosen sih, jadi lingkungan membuat dia akhirnya harus beradaptasi dengan zaman. Kayak gitu. Karena teman-temannya pada pakai gadget, sedangkan dia tuh pakai mainan yang konvensional kayak gitu. Menurut gue ini menarik banget sih untuk ditonton ya sebagai liburan akhir pekan dan liburan semesteran. Ya kan?
0: Iya. Yes.
2: Enggak tahu.
1: Lah,
0: Kan ya ibu
2: liburan
0: guru lu.
2: Yang guru lu.
1: Ya gue gak tahu. liburan naik kelas gitu. Liburan naik kelas.
2: Oh naik kelas.
1: Iya kan semester ini naik kelas.
2: Ada murid lu ada yang gak naik kelas gak?
1: Alhamdulillah sih gak ada.
0: mau jawab tapi takut.
1: Enggak, emang gak ada. Sebenarnya ada yang pengennya sih bukan gak naik kelas. Pengen gue dikuak, pengen gue keluarin. Enggak, tapi karena ada alasan tertentu kayak gitu. Cuman gak boleh kan, kayak gitu ya sudah. Tetap naik, cuma dengan catatan kayak gitu. Ya itu
0: catatannya warna merah apa hitam?
1: Gue sih nulisnya pakai warna hitam ya, nggak warna merah. Gue pakai tinta hitam sih. Soalnya gue ketik sekarang bukan nulis lagi.
2: Keren. Tapi lu bakal nonton Toy Story 5 ini? Weekend ini?
1: Kalau ada temennya sih ya.
2: Ya masa iya, nggak ada ayang bebnya ngajakin.
1: Aduh ayang beb, aku mana ayang beb?
2: Pasti denger nih dia nih.
1: Enggak juga.
2: Oh enggak juga?
1: Enggak juga.
2: Makasih.
1: Kerja mulu.
2: Oh sibuk ya?
1: Iya.
2: Ya kan demi masa depan lu, Rin.
1: Iya. Enggak, tadinya sih mau gue ajak nikah masal.
0: Eh besok lo tanggalnya 27 dan 28.
2: Dapat modal usaha lu.
1: Iya. Emang iya?
2: Iya.
1: Oh gitu?
2: Iya. Jadi nikah masal gratis. Dapat. Abis itu dapat modal buat usaha.
0: Dapat rumah satu unit apartemen juga kah?
1: Enggak sih. Kalau itu
2: modal usaha buat seblak loh.

0: lewatin ini ada di gedung Semesko.
1: Ya, di Gatsu.
0: Di Gatsu tadi
1: abis
0: gue
1: Pancoran.
0: Tadi gue kan dari gue kan naik LRT turun Pancoran baru lanjut TJ. Nah, itu tuh udah ada tuh nikah fest kata gue, jangan.
1: Janur kuning udah ada tuh.
0: Jadi nikah masalah di sini. Gue pikir di itu apa Istiqlal. Ternyata di Semesko
1: seru banget.
0: Enggak juga sih. Mendingan di Smesko kata gue. Mendingan di Smesko sih.
2: Tapi tadi lo ini langsung ini enggak sih? Survei lokasinya gimana-gimana
0: enggak
2: gitu.
0: Enggak dong. Kan gue mau ke Z. Gimana sih?
2: Siapa tahu ya kan?
0: Enggak dong.
1: Terlalu ngebet itu ya.
0: Terlalu ngebet. Tadi ya pas gue ngelihat ada nikah fest nih kan nikah masal. Mau gue kirim tuh ke cowok gue. Tapi takutnya dia ngamuk. Ntar dulu gue lagi pusing.
1: Tapi enggak apa-apa gak sih bentar doang ini?
0: Enggak. Maksudnya... administrasinya bu pak
1: bukannya di sini dipermudah jadinya
0: ya? Mak iya kagak
1: iya sih
0: enggak
1: orang free entry
0: ya free entry buat ngelihat orang nikahnya anjir bukan orang ininya jadi lo berniat
1: enggak bisa gue besok soalnya kan nih acaranya di gedung Smesko tanggal tanggal 27 hari Sabtu jam 19
0: 19 lah.
2: Ini tuh langsung jadi langsung disahin gitu gimana?
0: Mungkin ininya kali performance-nya. Oh. Soalnya di sini ada beberapa performance ya. Kayak gitu. Ih, seru banget
1: kata. Tapi ada kata-kata yang menarik sih sebenarnya.
2: Apa tuh?
1: Bagi yang masih mencari pasangan hidup, tenang saja. Ada program Golek Garwo. Ajang silaturahmi untuk memperluas ikhtiar menemukan jodoh terbaik.
0: Blind date ya.
1: Blind date halal.
0: Ntar pakai hijab. Ntar apa namanya? Tukar-tukaran ada perantaranya. Ntar lu enggak berdua.
1: Oh, jadi rame-rame gitu.
0: Iya, rame-rame terus bertiga lah.
1: Ada ini enggak sih kain penutup
0: gitu. Iya, itu namanya hijab.
1: Nama kamu siapa?
0: Aisyah.
1: Kesibukan kamu apa?
0: Tidur. Masak.
1: Gak bisa jadi istri yang terbaik dong ya.
0: Emang istri terbaik gimana?
2: Red flag.
1: Red flag.
0: Kan emang lu gak tidur anjir, hobi. Gue mau tidur.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
2: Z99.9FM playing all the hits. Balik lagi di Monas.
3: Malam on air santai bersama Alvin.
2: Gue Rarin.
3: Dan gue Desi.
2: Sampai jam 11 malam nanti.
3: Ya jam 11 ya. Masih macet gak ya kira-kira?
2: Udah enggak lah.
3: Seharusnya enggak.
2: Udah gue suruh bubar-bubarin tadi.
3: Lu siapa lo?
4: Lu bubarin.
3: Lo siapa emang?
4: Lo siapa?
2: Gue penguasa Jakarta.
3: Kakek moyang lo ya?
2: Gue penguasa Jakarta di malam hari.
3: Kelawar malam. Anjay.
4: Nokturnal ya.
2: Akamsi.
3: Lah kan lo Depok. Lo Akamsi mana sih?
2: Kem-keman.
3: Akamsi mana? Gue tuh punya cerita. Jadi kemarin gue, entah kenapa ini gue random banget ya. Jadi dalam seminggu ini gue dua kali melakukan hal random. Okay. Tapi gue akan menceritakan yang kemarin aja ceritanya. Gue tuh, lo tau gak sih ada sekarang damkar tuh ada orang stres, ya kan? Terus dia tuh pengen turun merosot dari tiang damkar. Nah, menarik kan? Gue pengen lah, gue ajak si Ica. Ica, kayaknya kita seru deh mainin ini. Nah, kita carilah damkar di sekitar rumahnya Ica, ya kan? Gue cari. Ada dua damkar, ya kan? Damkar Rawasari sama Johar Baru. Hari sebelumnya kita udah nyari, tapi gak jadi. Katanya udah besok lagi aja gitu. Pas besok laginya di Rawasari, kita samperin katanya, ini lagi latihan buat lomba, kayak gitu. Akhirnya kita ke Johar Baru. Nah, kita kan kayak orang plenger ya gitu kan. depan, kita berhenti depan ini nih, depan gerbang si damkar gitu kan nih. Terus kayak, jadi gak? Udah jadiin aja. Kita lagi berdebat gitu, tiba-tiba dipanggil dari atas. Sama orang damkar, kenapa mbak? Gitu kan ya. Mau nyoba.
2: Coba tiang.
3: Udah masuk. Kita disuruh masuk. Emang kata gue ya, damkar emang bener-bener baik ya. Terus, ini nih mau masuk gitu kan ya. Mau ngapain gitu kan ya. Tanyakan, emang gue mau ngapain? Pak, boleh gak sih kita merosot dari tiang itu? Emang ada urusan apa? Gak ada urusan apa-apa sih, lebih ke stres aja pak. Lebih ke stres aja sih. Emang siapa yang stres? Kita berdua. Oh stres ya gitu. Tapi ngomong dulu komandan saya nih, ngomong komandan saya. Akhirnya ngomong kan komandan, ada perlu apa gitu kan ya. Pak sebenarnya kami ini emang ceritanya dua orang stres pak, mau merosot dari tiang. Ya tiangnya udah lama gak dipakai gitu kan ya. Ya udah deh, yang lain aja. Yang lain apaan pak gitu kan ya. Kita kan gak tahu wahananya.
2: Wahananya.
3: Kita gak tahu kan fiturnya damkar itu apa aja.
2: Ada roller coaster kan, gak tahu kan. Hysteria.
3: Iya, flying fox gitu kan. Gue berharapnya sih ada flying fox ya. Terus kayak, yaudah deh naik aja ke mobil damkar. Boleh pak. Boleh tapi naik aja gak keluar. Naik aja. Kayak gue naik lah mobil damkar. Lo tau gak sih, pak, aku kan tanya, kamu mau ngapain lagi selain ini deh turun tiang gitu kan ya? Ya saya emang nggak tahu ya, saya mau apa gitu kan? Ya udah naik mobil damkar, boleh pak, boleh. Tapi ya kamu jadi anak PAUD dulu. Ya masa saya jadi anak PAUD sih pak? Anjir, gue gituin kan. Ya udah akhirnya gue masuk tuh ke mobil damkar, naik ya kotak-atik lah.
2: Naik kabin.
3: Gitu. Oh iya, gitu kan ya. Terus ada sirenanya
2: dibunyi-bunyiin.
4: Wih, anak PAUD banget loh.
3: Karena gitu, gue naik mobil yang gede.
2: Yang paling gede
3: tuh dibunyiin, ada anak bocah 3 tuh nyamperin kayak gini, weh naik segini
2: sini, lu panggil
4: ya dipanggilan nih
3: kan, kata gue songong ya. Terus akhirnya gue keluar, gue naik ke atas mobil damkar yang kecil. Terus kata anak kecil dari jauh, mau ikutan dong gitu. Sini ngomong gue merasa masa kecil gue terbayarkan saat itu kayak wah, gue akhirnya main
2: nyobain nih ya.
3: Iya anjir, kayak wah.
4: Oh gitu. jadi ceritanya si siapa sih, Ica nganterin pasien ke situ.
3: Enggak, kita berdua pasien. Siapa ya? Berdua pasien. Sebenarnya gue pengen banget sih naik yang seluncuran itu. Cuman ya nggak boleh aja.
2: Benar. Tapi anak kecil itu gimana jadinya?
3: Dia ikut foto aja sih.
2: Foto doang di depan. Iya.
3: Itu padahal bunyi sirene kan.
2: Oh, itu ada yang kayak gitu sih.
3: Enggak lagi. Oh,
2: enggak dibolehin.
3: Padahal gue pengen sih, iya, tapi enggak dibolehin. Tapi itu luas banget anjir, kayak mobilnya luas banget.
2: Bisa buat 4 orang kan depannya tuh, yang paling gede.
3: Empat
2: ada depan belakang kan?
3: Iya, depan belakang. Belakangnya 4 lah. Belakangnya 4, depannya kayak 3 lah. Kalau gue sama Ica, ya mungkin sama gue Ica Desi ya 4 bisa kayak gitu.
2: Ada lu Ica Desi, kenapa diselipin ada lu nya?
3: Iya kan, gue juga naik.
2: Oh gitu.
3: Ya, kayaknya lo punya cerita random kayak gue gitu gak sih?
2: Gak ada, gue mah hidup normal.
3: Bejir.

0: All the hits. Z99.9.
1: Siapa yang opening?
2: Lo deh.
1: Oh, gue.
3: Ya. Mulai ya. 3, 2, 1.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS. Ah, sorry.
3: TPS tuh. Gak apa-apa sih. TPS, Monas, Bu.
1: Iya, sorry.
2: Udah ngantuk beneran nih.
3: Iya,
2: dia.
3: Udah ngantuk nih.
2: Aduh.
3: TPS nih. Iya.
2: Saatnya kita bungkam dia.
3: Iya, oke, kita matiin aja, Pak ya. Enggak, jangan. Kita kan bukan maharaja.
2: Iya. Kita kan mahaputri. Oke, lanjut.
3: Gua mahadewi.
2: Oh, dewa dewi.
3: Dewi.
2: Apa? Kalau yang kan lagu ininya Republik Cinta Manajemen apa? Ya. Mahadewi kan?
3: Mahadewi. Iya.
2: Dewi dewi.
3: Dewi Mahadewi.
2: Iya kan?
3: Iya.
2: Yang lagunya apa, Rin?
3: Bukan. Dr. Charles aja.
2: Satu beat, Rin.
3: Apa?
2: Lagunya coba.
3: Mama. Jangan. Gue lo ketawa ngakak sih, anjir.
2: Kayak nasar lo dipancing dikit nyanyi.
3: Aduh, gue kalau dikasih satu penggalan kata aja. Kamu kasih penggalan kata.
2: Gak usah deh, nanti aja.
3: Oke, nanti aja ya. Oke, tadi gue tadi nyeritain hal random gue. Lo tuh ada hal random juga gak sih? Gak mungkin lo gak ngelakuin hal random.
2: Enggak lah, gue normal. Cuman ada kemarin banget nih.
3: Yeah.
2: Gue abis event di BSD.
3: Iya.
2: Yeah. Gue istirahat sejenak dulu di Aeon.
3: Iya.
2: Yeah. Cewek gue mau beli baju. Gue ngantuk kan abis event.
3: Iya. Yeah.
2: Jadi gue ke kursi pijat.
3: Terus?
2: Gue pesen 30 menit.
1: Iya, yeah, tidur lah. Tidur 2 jam.
2: 50 tidur. Ribu.
3: Sumpah.
2: Iya. Yeah.
3: Iya, yeah, tapi emang pilihannya tuh kadang lengkap gitu ya. Yeah, kan? Lengkap kan dari...
2: 10... gue lupa 10 menit tuh 30 ribu
3: terus langsung lompat ke
2: 20 menit 40 ribu terus 30 menit 50 ribu
3: jadi akhirnya lo ngambil yang
2: 30 menit 50 ribu lumayan tuh ya kan. Nah yeah, itu dia bukan kayak kursi pijat yang biasa.
3: Iya, yeah, yang enak.
2: Dia tuh scan badan dulu.
3: Oh.
2: Jadi sebelum mulai mijit dia scan punggung kita dulu sampai leher sampai bokong itu bentuknya gimana.
3: Oh,
2: jadi dia bakal menyesuaikan si bentuk tubuh kita. Jadi bukan
3: gitu.
2: Yang asal pijit-pijit doang.
3: Biasanya kan ada yang cuman asal pijit doang ya. Yeah.
2: Enggak, dia di scan dulu.
3: Terus.
2: Nah, udah di scan, gue milih yang mode tidur. Bukan yang mode pijit, gue mode tidur. Ngantuk.
3: Terus tidur.
2: Terus pas udah kelar, cewek gue ngeliatin gue kan, pules banget nih. Terus kata dia, tadi pas kamu tidur banyak orang yang ngintipin tau.
3: Ngintipin.
2: Karena gue datang tuh ada 5 kursi pijat itu kosong. Gue datang, gue isi, tidur. Mungkin orang-orang ngeliatin gue pules, mereka coba akhirnya.
3: Terus akhirnya
2: pas gue bangun kayak penuh nih.
3: Lu ngorok gak sih?
2: Kayaknya ngorok sih harusnya sih. Mungkin karena gue ngorok orang-orang ngintip kali ya.
3: Make sure kayak orang beneran tidur aja.
2: Karena kakinya tuh bisa ngangkat gitu.
3: Oh gitu?
2: Iya, bukan yang kaki di bawah tapi dia ngangkat.
3: Oh iya, yang dia lurus ke depan lurus
2: jadi
3: gitu ya.
2: Jadi beneran bisa tidur kan.
1: Tapi lo dipijat
2: punggung. Tetap dipijat. Tapi mungkin pelan yang ya cuman diremes-remes sedikit kali ya.
3: Iya.
2: Tapi lumayan cuy, 30 menit 50 ribu.
3: Terus abis itu lo kata gue jadi marketing aja anjir.
2: Nah abis itu karena mata merah kan, badan lemes. Bangun-bangun ke toko sepatu lah gue.
3: Biar seger lo.
2: Biar seger.
1: Lari lah di situ.
2: Nah, ngantuk masih lemes nih kembar. Mas, size 47 ada gak sih mas?
3: 47.
2: Langsung 47 aja. Bagus soalnya kan, size 47. Gak mungkin ada lah, karena kan toko kan.
3: Iya,
2: biasanya tuh size gue tuh ada di online.
3: Lo 47?
2: 47 gue.
3: Lo 47?
2: 47, 31 cm.
3: Lo beneran 47?
2: Iya.
3: Tunggu. 47?
2: 47.
3: Oke. Okay.
2: Sendal gue 49 tuh di depan.
3: Demi apa?
2: Demi Allah. Nih ada nih WA-nya nih, gue mau. Nah, nanti gue ceritain lagi. Gue ke toko sepatu lah. Bagus nih, diskon kan. Mas, size sepatu juga ada gak? Cek-cek. Ada. Panik gue.
3: Anjir.
2: Kok bener ada nih? Karena se-Jakarta Selatan tuh kagak ada tuh sepatu ukuran segitu. Ada tapi modelnya bukan yang gue mau lah. Terus akhirnya kalau mau by WA aja kak. Ada di Kerawang, Grand Outlet Kerawang. Oke, yaudah. Gue tinggal itu toko kan. Terus? Tadi pagi gue bangun, gue keingetan, oh iya gue mau beli sepatu. Gue WA tuh toko.
3: Terus?
2: Gue payment.
3: Anjir, serandom itu, gila. Langsung payment. 47?
2: 47.
3: Gue sampai mikir, gue berapa ya sepatu ya? Kayak gue 39 deh.
2: Lo berapa? Bentar.
1: Kalau gue 36.
3: Lo 36? Uh-huh. Tuh kan, sumpah lo 47.
2: 47 nih, WA-nya masih ada nih gue.
1: Langsung dikasih bukti nih,
3: Sena Russian. Gue sumpah, gribet. 47 coy, 47.
2: 31 cm tuh.
3: Sena Russian, lo ada gak sih yang punya kaki di atas 47? Gue penasaran, adik gue soalnya 43. 43 atau 44 tuh susah nyarinya.
1: Wah.
3: 43.
2: 47 gue nih.
3: Gue kayak, lo 47.
2: Ini deh.
3: Gribet coy.
2: Ini tapi 46 nih.
1: Wow.
3: Tapi 46 lo kesempitan.
2: 46 kemarin kesempitan sampingnya. Akhirnya gue minta ke 47 kan. Nah 47 ada itu warnanya hijau. Gue tuh maunya warna abu-abu.
3: Akhirnya lo gak jadi beli?
2: Akhirnya gak jadi, lo disaranin online aja WA. Kan aneh ya beli sepatu WA. Biasanya kan lewat Tokped, Shopee.
3: Iya.
2: Ini WA dan official resmi ya.
3: Iya.
2: Terus kayak, ini beneran apa tipu-tipu ya?
3: Tapi beneran.
2: Beneran.
3: Soalnya gue juga gak usah sebutin brandnya ya, brand outdoor lah gitu. Gue ada satu yang naksir banget, tapi itu selalu sold gitu. Step gue ke outletnya sold. Akhirnya, mbak minta nomor deh.
2: Iya. Yeah.
3: Gitu. Jadi gue enggak sih mbaknya awalnya, mbak minta nomornya aja ya. Nanti saya kabarin kalau ada stoknya kayak gitu. Karena sepatu yang gue pengen itu, yang size-nya gue itu jarang kayak gitu. Gue tuh sebenarnya size nanggung 40 kegedean, 39 ke masih agak sempit. Jadi gue size 39.5 sebenarnya. Gitu, size nanggung.
2: Nah, kaki lu manjang apa lebar?
3: Lebar.
2: Oh.
3: Lebar.
2: Susah sih, susah.
3: Iya, jadi emang size nanggung, tapi 40 lumayan gede gitu kan.
2: Manjangnya kepanjangan ya.
3: Iya, ada yang 41. Oh, enggak, 40 tuh gue ada. Tapi adanya 41, ya kan? Nah, 41 itu agak susah kan. Maksudnya gak masuk di gue. Yeah. Kayak gitu 40-nya. Ya udahlah, akhirnya gue tuean aja sama si mbaknya anjir.
2: Tapi akhirnya dapet?
3: Enggak.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas.
2: Ya, Mamam online. Mamam on apa sih?
3: Bukan dulu ya.
2: On air. Oh, on air. Iya, lupa.
3: Kayaknya
2: lu
3: dah.
2: Iya, gue ya.
3: Yang opening deh.
1: Iya, seharusnya dia. Kan tadi gua.
3: Ya,
2: oh, gitu ya. Oke, oke, gue lupa. Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai bareng Desi, Rarin, dan
3: Alvi.
2: Tadi gue udah menceritakan hal random gue, dan Alvin juga sudah menceritakan hal random yang abis banget ya. Kata gue, lu dari berawal iseng nanya sampai akhirnya payment sepatu beneran. Ya, dengan ukuran yang wah gitu ya.
3: Ukuran Nabi Adam.
2: Gak
3: cucu
2: sih,
3: Nabi
2: kayaknya.
3: Adam.
2: Iya, cucunya mungkin keturunannya ya.
3: Iya.
2: Iya, sama sih, kita keturunan Nabi Adam nih. Oke, sekarang gue mau nanya ke Desi.
1: Iya.
2: Lo punya hal random yang lo lakuin gak sih?
1: Punya. Itu tuh kejadiannya baru kayaknya tahun lalu deh.
2: Iya.
1: Nah, gue tuh kan sering main tuh di apa sekitaran Jakarta sendirian biasanya. Nah, ada momen di mana gue tuh ketemu orang asing. Ini orang tuh dia minta apa sih? Minta bantu gue untuk fotoin dia kan di depan Monas itu. Monas lagi di depan apa sih namanya?
2: HI.
1: Yang HI, bundaran HI yang di atas finishingnya tuh.
3: TJ, di atas TJ.
2: Halte karet ya?
3: Halte HI dong.
2: Oh, HI. Bukan halte karet ya? Yang ada pan
3: ada dua,
2: finisi.
3: Ada dua.
1: Yang ada finisi-finisinya
2: oh.
1: Itu.
2: Oh, iya, itu bukan karet.
1: Nah, di situ kan setelah selesai gue fotoin dia, terus dia tuh kayak ngajak gue ngobrol, tapi gue tuh kayak karena orang asing gue agak menutup diri, gue nggak terlalu respon. Nah, dia tuh kayak nyoba untuk
2: bicara.
1: Komunikasi terus kan, ya udah gue respon, terus dia bilang, oh gue dari timur gitu, oh timur sama nih, akhirnya gue mau nih mau komunikasi sama dia. Terus dia bilang gini, kak kan udah lama nih di Jakarta, boleh nggak temanin aku buat keliling apa Jakarta dari finishis itu ke Monas, dari Monas terus balik lagi ke Sarina. Terus di Sarina gue sama dia live musik dong di situ.
2: Oh, nonton iya live
1: musik. Cocok itu gue
2: live musik.
3: Yang waktu Sarina. Itu kita nonton.
2: Iya,
3: itu
2: yang waktu kita nonton. Emang seru sih duduk-duduk di Sarina sore-sore. Karena gue diputusin sama mantan gue. Terus gue galaunya ke Sarina. Gue jalannya sendiri naik TJ, galau. Gue ngeliatin kayak gue bersandar di samping jendela. Gue melihat langit, terus gue kayak menitikkan air mata. Sampai ke Sarina, udah gue nonton aja Sarina.
3: Ngeliat Desi?
2: Enggak. Pada saat itu kita belum mengenalin Desi. Gua
1: kita masih beda sekte
2: waktu udah lama.
3: Beda gue, sekte
1: ya. Sekte.
2: Iya beda sekte ya mungkin ya.
1: Gunung Kawi
2: dong anjir. 2023 sih gue waktu itu putus. Jadi sebelum 2024 lah gue.
3: Hubungan yang berapa lama terjalin?
2: Enggak, padahal itu cuma sebentar anjir. 6 bulan tapi putus nyambung juga.
3: PDKT-nya gitu. Berapa lama?
2: PDKT-nya karena dia ada tingkat gue dulu. Ada tingkat gue, jadi gue udah kenal sama dia. Cuman yang set ending ya. Gue enggak bilang set ending sih, tapi ternyata gue itu adalah opsi lain.
1: Oh, second option gitu
2: ya. Dia tuh udah punya hubungan duluan sama orang.
3: Selingkuhan?
2: Enggak gitu. Jadi gue seperti batu loncatan dia buat putus sama si ceweknya.
3: Oh.
2: Gitu. Jadi dia ngerasa ceweknya itu toksik. Gitu. Karena ceweknya toksik, terus akhirnya dia ceritalah ke gue. Terus gue bilang ke dia, gue gak mau jadi orang ketiga, gue bilang kayak gitu. Atau apapun, sekarang gini, lo pilih gitu kan, hidup lo harus pilih. Lo mau milih, nerusin sama dia, ya udah gue cabut. Kayak gitu. Kalau sama gue, lo harus putusin dia. Bener dong? Kayak gitu. Nah, akhirnya dia milih lah. Karena sih, dia ngerasa cewek ini kok lama-lama kayak nge-boom chat dia mulu.
3: Gitu.
1: Di Uber, jadi ceweknya nguber dia lagi.
2: Iya, kayak gitu. Akhirnya pas putus, gue yang teror ceweknya. Siang malam anjir. Serius, gue di chat panjang.
1: Diomelin gitu.
2: Iya, dibilang kayak
3: dilabrak lo ya.
2: Iya, gue dibilang
1: ganggu lo hubungan orang gitu.
2: Iya, kayak selingkuhan, gue viralin di tweets.
3: Pelakor, pelakor.
2: Nah, gue langsung cemas ya di situ. Nah, mulai dari situlah gue kena penyakit mental.
0: Suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Z99.9 FM playing all the hits.
1: Masih di lemes banget kata gue.
0: Masih malam, di Monas.
1: Malam-malam on air santai.
0: Bareng gue Alvin,
1: Larin,
2: dan gue Desi.
1: Tapi gue waktu itu pernah ngisi Monas di awal-awal tuh bawanya gak hype banget kayak gini loh. Jadi bawanya tuh bukan mendayu juga ya, tapi yang psychology banget.
0: Gimana ya? Contohin dong.
1: Semangat walaupun hari kamu lelah, hari kamu berat, tapi tenang aja, semua akan terlewat. Kayak gitu, kayak
2: healer gitu gak sih?
1: Iya, jadi kayak yang sok-sok manis gitu. Ada ya, bisa dilihat di akun aku di RF Rarin. Lihat aja highlightnya yang ada gambar mic-nya. Jadi promo sih nih gue. Oke, karena kita udah sampai menuju jam 11 ya.
2: Penghujung jalan ya.
1: Penghujung jalan gitu, karena Desi juga harus pulang ya.
0: Mengejar apa, Des?
2: Mengejar mimpi dalam mimpi. Tidur
1: mengejar
2: dalam mimpi.
1: Gimana ya? Mimpi dalam mimpi gue pernah. Jadi gue mimpi, bangun masih dalam mimpi. Terus gue bangun lagi masih dalam mimpi. Terus kayak, kapan sih aku bangun? Ya, ayo aku bangun. Akhirnya gue bangun.
0: Itu ketindihan gak sih? Kayak ketindihan.
1: Beda-beda. Kalau ketindihan kan lo kayak... kayak gitu ya. Enggak, ini lu mimpi, bangun masih dalam mimpi, kayak bangun ini pasti mimpi. Ini yakin deh mimpi.
0: Tahu sadar.
1: Tahu sadar. Jadi di mimpi gue tuh sadar. Kadang gue juga heran sih. Jadi gue tahu dalam mimpi tuh gue tahu kalau gue lagi mimpi kayak gitu.
0: Ke psikolog, Kak.
1: Kayaknya iya deh.
0: Psikolog sih itu kayak.
1: Itu karena waktu itu rajin tidur, sekarang malah susah tidur anjir.
2: Karena kebanyakan kopi.
1: Enggak, emang stres aja sih.
2: Beban ya jadi warga ibu kota.
1: Iya betul. Kalau gue sih ya beban aja ya. Beban aja gue bawa-bawa. Emang harus dirilis. Kata dokter Gia, kalau lo masuk memasukkan sesuatu ke dalam ke badan lo, atau lo menyerap sesuatu energi gitu kan, lo harus melepaskan dalam bentuk olahraga, dalam bentuk ngobrol, dalam bentuk hangout yang di luar dari hal yang menyerap itu energi yang lo serapin. Jadi apa kesimpulannya, Alvin?
0: Berolahraga.
1: Ya.
0: Biar membuang energi negatif dari orang lain.
1: Betul. Apa kesimpulannya dia sih?
2: Tetap lo bernafas.
1: Iya. Betul sih. Karena kalau nggak bernafas nggak hidup, anjir. Kalau dari gue, ya udahlah jalani aja hari ini. Asik. Karena besok hari harus lebih baik dari hari ini.
2: Jangan lupa besok kan ada pesta tuh di Bundaran HI.
1: Oh iya, datang
2: deh. Pestanya orang Jakarta.
0: Kayak gue enggak deh, kayak gue enggak.
1: Gue juga enggak.
2: Enggak lagi.
0: Gue istirahat dulu deh.
1: Gue mau cewek Enif dulu dong. Enggak didengerin udah. Enggak bercanda. Ya udah generation, sampai ketemu lagi di next Monas yang entah kapan, tapi insyaallah ada ya bersama gue Rarin.
0: Sama gue Alvin
2: dan gue Desi.
1: See you dan hati-hati di jalan.
0: See you. Bye-bye.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z99.9. ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Super Hits Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice. Z

Z 99.9.

Z 99.9. Z 99.9.

0: curse us with.
1: All the hits. Z99.9.
2: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
3: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
2: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
1: Z99.9.
4: You find your way, but it's never enough.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

9 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.